Bebinya go jwang jaber, demi mak junyo bera na jose mu moka neno kolu ondara jogo neno wibu giera wa. Negi wonda umanya tomo, jesinya go dundo noringo lal, kendo sana neno gitemo, chanko di jogyo bera na.